0: Didi, ora ada main apa ya?
1: Simon, dila. Manua parkong re dulu me.
0: Cie leka main apa ya, Didi?
1: Nia garik tu napa aje? Tiada modal kakana?
0: Cita re.
1: Ora ada jatuh ke kono napa ibarat aja?
0: Ona tu hujan lek ya. Indo kolej kuni hijau kena tu.
1: Henda Simon, muncut bunir tu hujan tamas sebang.
0: Ona em katik hijau kena. Inti yang do banyak lekan do.
1: Unin tu ha.

0: Angga, galau. Hmm. Dela, tunggak mitha kok oyok teman.
1: Ini tuh bang, bang.
0: Olo, pola tuh. Ceda ales hau de Peru ya.
1: Bang, sangat. Kan kata tuh bang. Tik mana? Jekon em leh dah. Cholo tuh.
0: Ah, gala. Ben sho. Tunggak mitha maling pe. Sangat master teling. Mi akra kali nawelen ge.